0: 공모 키 밀람투 테브 차트갈레 셴통 최수 미규로
1: 키시 테프 튜균네 튠총 초메 탈라 랑키 족부께 마당나 다수 정이기 소라 순교 제토 다가랑리 샘랑 안초 진체노마 제얌 저시라 네 페기 담비카지 켈로 규인베 토셈 르부앙 셴낭 여바슈
2: Chokpo chungchung so kungang sang, nye ming la jayang zhishi sikyu yu. Chu chokpe nye yu kyang, dam chokpe nye me. Chin la chile ma jay na, samshi me be ki tang zha. Nyum chung du lung ke be na, zembu chendup nye bar ga. Se tang ra ken ji ken nyum ba di, yu tang tolo no ken kuk ba di. Se ka la shum na tu zin yi, dam na la nye na dam bi yi, mi chungchung ki di gong mi xin. Dwa chung chung ki puko minu. Ji sum sabu madam na, dun su juju kana yong. Gun pamo masu na, yar majo kana yong. Shun soka tu su masu na, gen chaka tu su gyo kyang chi. Gun la tunbe sem gu, cho la tunbe dam gu. Pongbu nye lu chok ke yue na, chong bar leng lu chok gu yue. Kase chu yi buwa, lang len se ki tik ba.
1: 天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天地天 Zemwe namram, chi zi ki lukyu ni, singdu ne rinwa sikri. Halam pyo mi migyu te chungwa ne sung. Chipa cho tang, lentu chalung chungsing, nyamdu darwe rize pyo tu chungwa sikri. Rize te, chipa cho samle kesu tang, ritop pege te, lana mebe shukdik tang, penyu tenyu. Chi zi ki namram mangsing, te jitab kyang, mitrawa na chokbe. Chipa cho zemo teri zegyur singdu ka boche la. Tana pyo mi pe che we kyang kapkar zemo tiri zesin. Rengi ki chitu ki cho war desen chenpo chiki yue la. Lakbar tu minam ki teni lujung cheba tang. Senba so we yo che tabu silang chiki yue. Chichi ki namzang ni sindu mang sing. Te zichu ya chen che sing. Nangtun pyun sung chokba si yinde. Namzang te zhong jik tang. Ajuk tepe abdor takchung beka. Dogyok, yukri, teri, kabri, uri, kujik, angkatinka, bolo, zubjik, uduziba, gobe, chiu, zimba, so, sintu, mangla, tadong, ngaktoki, rizikyan, changki, milangwa, yueto.
3: Chokpa chunju cho, kungamsa, nye mingla, medo lanzu siki yu.
4: Nye mingla, nobu denda siki yu. Shamla, ngani, gi, pegi, siri, shi, chak, cui, tang, penri, ngodri, chikyu, yin.
3: Tusu, Nanjo Mabotu, Zatan to Chukso like Dinne, Chota Chiki Yu, Tue Gurip Tur Noluki, Conjo Sapbebo Kodu Cheba Masse, O Mayang Botin Kodu Che, O Mahatang Mangwe, Tung Mata Dup, Conjo Oma Sukjo Che,
4: Shakji Songji, Wama King Ne Kabu Kuibe, Tamil Tinny, Tayuzu Truin Basim, Milodo Jenna Le Dapana,
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང སེམས ཤུ ཅུང སེ ཉམ པའི སྐབས སུ མི ཤི གི ཁོ ལ ལང པ ཚུབ ཚུབ ཐུས བའི ལུ གི རྐང པ ཞིག བྲད པ མ ཟད ད དུང སྐེད པ ནས ཆེ ཆུང ཞིག བཏོན ནས མཉམ དུ བྲད ཁོ ལུ གི རྐང པ ཚུར ལངས ནས གཞན ལ ལྟ སྐབས ཚང མས ལུག ཤེ དེ གཅིག དང གུ མ ཐུང ཐུང རེ ཁེར དུ བ ལས ལུག ཤེ རྐང པ ཅིག ཆ ཚང ཁེར བ རང ཉིད ཅིག པོ ཡིན པ མཐོང ཁོ བསམ ལུ ཏོང ཙམ ཡང མ ཆེ པར ཁྱི གི ཅང ལུ དཀར པོར ཁྱུར པའི སྐེད པ དེར བྲད མོས སྐེད པ དེ ལག པ ཉེ གི ཀ ནས kamki gemu tirje. Pöme di janglu ni chala karwe peta ni dang jawar kepa pal jangne du. Kepa di lupur du kwe lakwa ni sungde rangki jambar jar. Loi dung ngang cha chungse gene kachi di chi mebar lupji zheshi le tazam che yang. Lupji zheshi ni chengu ranglu le chua ne lukse du gintu simdu ngang sashin patong. Kepa ti rang tu tar kwe la ne sung tu chupa ma se. Lakpa nyi kwe ngo tong la rikab. Ti ma ta tu tsup xie che la chuki tenpe tson na shi ge ne. Lu she po ca sup sup tu kyur. Tson na ti ji tinga chung nyo kyo kyang chenpa rip rip tsam tu se ching. Tseng lung ki tra tang u chi ngar si tang che. Ki me ngo tong hop di mik tun tu la mir char. Yu tsam la tson na ti cheng lung ki chwe tu yel. Lip tsun tu cheng lung che kyu me pe pyo chang tang ki lung pu ni ngun ti che kyu me la kang sak kyeba shik rang shi. Yu tsam da gung ka shar sin. Gap ter kyu ngang tsap tang che lakpa ni kyak tsam ki gebur go chok tsam che. Mi shi kyu dun tu tun pa tang la ni chan ne ngo tse tsui ki kemu tser tsam da. Lu gun ne jen nar tsam che. Mi shen shi ki rang ki treba ti kyu trebar tuk tsam che pe. Koni yutab mebar kyuru. Lupchi treshi tel lepchi, kyo pungbar tamzam ki trewa pensun tukchi, gyage kituane kyo danga bunda bunda shesir. Tedani pyuri ki kyuchu shikhinba kyo tasu hinehi. Lupchi treshi ki nangla tangsha tuyobe ngodongla dawadang, bunda bunda sheba kochi. Jochi kongchu chukbe jeta juchi ki yekite hopdi simkam ki melong ngon suchar. Zomze tokpa mebe yegdeni kwe bunde lani tunba shigin. Kuni war mashi zhiwa teza mekyang kwe zomze le simtingne yemyo shuwa yin. Dini rangi bunde yin. Kedi tadun bunde kwe zi kuhan shanyang zi cho. Lepur nyoptan shi gede nyekantu logu nyamne kapar jugab. Kwe duntu pushi gongwa te tegen kwe lebe luti lang. Zishing dana dukbe sacha shik. Shetsi chungman namni hehe haha tanga jiji koko shi byo mu. Tsekan tangpu tong tuba tsamki kola simgu tsemi tep. Lushi lebrin chua tu matar yang michi ki gyage tseji hendu teni tra shi be tuen shikre. Puti kwe tuku ki sunne judi gundang tangje kola ta hien geja shi mu kwe tseji kyang meko. Ngodong la tena ngoshin shin trawa tube lupchu ji hensu tu. Puti kwe ngon me shimba tsonne mikcher jebatang, kanyi me shimbe tsui shikden. Mi kongde tatung me barishin kyo batang, lukshe tatung se tsar me kar, tatung mutyu changla rishin ne. Geba tarma shik kyari kyori chungsi cheji, sal ge ne lupu yong dar siksi tu ne. Loi dungki gyongnyur geba di yar gyor mu, lupchi zheshi ki che tu kakwa ma se, kukda shik chedi, mi te natsa kangshi gyalo chebri. Kwa yal long mi rung, yu zam kusimur xiana rang ki yal lang tup kichi jibie tuan tu kuk. Ka ne kanda plung we xeria nang mi qinyung tu song la mi pung yang rimxin me par gyur. Mi gashi ki sal gi we mi ti yagu shi ki ting tu xia ni kir. Yagu ting ta mi ti lu tu du kanda pub la lu yu tung ki lu tu du ang kanda pub mu. Ku kanda dip zang ya ma che bar rang gar kallung chwe tu u lim lim tu lang. Namka rip rip du kyun ne kandab chi chi pab. Dupgar rangi kane tunbe kalan kyang tong me, teta nyur du kandab ki chwe tu sim. Masi nye kibu shik nyen san me, alo kya shi nye tene ma gu. Pu nye chi kor nye shing, lupu shibu nye sen ki di ne, shuwe wadu kuhan shan le gu chi chi chi chi. Tongmar kecha mangbu shik shu gu yu nyam.

0: Mishitare bodi. Ta nganzu jengol nyamnyo yore.
1: Bola, jeni kirange ngaya kirang chunchu yuka duyugi ni zui sunanda.
0: Ta yukisho bu. Tozu sheja karachore. Tozu shegi dena senpa gyoro le yomari.
1: Bola kirani, jik sunanda. Nganzu lo chungu duzu nima lukyu shenpa kugi. Labadu susu bola lukyu tiwe shenpa kugi.
0: Jema boga rana shibdu shecho. Dari rana hulweja nyesus gyebshi. Ochebe, nanyanga ngani nyamdo ngaranzu gyebgi rizhun tizili ya dachosh zuga jodu.
1: Yunga bola, ina bola kirange zil zatoob duguel.
0: Nga jengol tungshu shegiwe a. Rizhun tila da nyan mizin daya gacun zame changa nhoya yomari bu.
1: Yunga bola, ta ngani nyamdo tijori nanyanga. Bola, tanga nani nye stos kimnenge.
0: Yonga
1: nani nye stos kimnenge.
0: Yonga bu.
1: Tajo suse tebong jo jodu. Bola yiran kule magane. Tanga ni chair sasma.
0: Yonga, yonga, da yonga. Kien zaya lia, nyugru gorda. Da deri nga mi poch. Kurang tanjem tu, rujuk di rumah ya. Zah, tajau juga yang tu di, ni sedap ke mana? Nampi lu cuci lah saja, cuci saja. Rinca ya ke nyamnyo di, zo di, nyukru je asa terda.
1: Ya, tanjam pola kan galop senjati naswa. Lek harce ne. Shumbu mebe nyuguru yukwaris. Jibay bola.
0: Ta puranga kwa tindrech. Lembi ina tigrita.
1: Bola. Debeda. Kungesh sunana.
0: Ta ngarani. Deza da dege.
1: Jel, deshu da.
0: Doda. Pujingzhu.
1: Lo.
0: Deshinti ya kante ya shoda.
1: Les. Shops. Guziki, rizhun din zhe zaba le, gale chamu kaya duwa. Harash. Bola, sida. Nganzu yugu lungshun ki sashin dezu, rizhmu bata zha la.
0: Dungan zhabu shira duwa duda, burang pige zhik duda.
1: Shungju dozo gyaga gyogu che, yungzhu tangli gyogu nang shin rizha. Mi zan dezu shidani, shao shobdian la chanpia sun zhish min duge. La bola.
0: Ta ranga pe dozu ning jemu shira, shiag duwa. Mone, rinne yewe mirangari sha. Nganzu yugu lungshu di, saja yagu shita yore. Sabo tozri ma do, samanjo songzang, tungung tele ya, lungbu shendale ya, mungu ya yomari. Yine jizu ningbe duli ya, mida da, buri duzu ma do, nganzu mesik togu, mone gyobu shita rida bu.
1: Bola, kirange nga ya, nima lukyu shisu nanda.
0: Tak dari rang, jadi ya tak jauh juga yang ba, lucu ni yang ba ah.
1: Bola, ni kah ini dah, timing ni ya kau ni juga. Masih ni bola orang ke, kesian ayah sungguh nak bimbo.
0: Bukan dia ini. Tada, orang tu lumbu dia ya, jingjui mata kong ya, yuk sih segar.
1: Ah le.
0: Sebelum timing ni ya, sangat bejat segar. Ini sebelum ko. Shigen bang misili ya, sim nago shita yu zang, misu zu kwa ya mingdu da jie, shibu cwaan pa jia su gori.
1: Ha ha, cwaan pa jia la, kwe misili ya dugu kinche tengu yore.
0: Jio song dike, misili ya dugu tanya li ya, changka te ya yo ma ri. Lo di dunga, rang baba ge san, lo sum li li gyuri. Nga yu so ka chi ki chi, zidang chun du li ya, qin bi yin. Rang mo la xia nye di, ka su jin zhe, car bu shi cha yu ri. Che zang, xi min kui.